tanam dalam kuali. Banyak orang mengenal dalam tanggiran dengan perkuluan bahan suka semua, musim ada. Kalau di kita sudah lulus, sudah suku tu. Dan kenapa musim ini kenapa ini tak ada? Siapa yang jauh?